yakalama soko muchizungu muchipirano namaputu tabva zviri kuitika mudziko namadziko akunza ino nyumba yemhepo ya Radio Mozambique emso provinsi ya Lamanika kudira muno mustudio ya Shimoyo nyamusi uno chiposi nsiko makumi mairi nasipemba samwezi uno walutsva kana kuti setembro gore la zviro zviri namagore makumi mairi namatanhatu pano yadi nguva yekuti tisvikise muchigwagwa masoko mumalangirwe chibarwe

0: Tessa na Wilson olesi kuti titambire foni tidzabve mapindirwe ari mukuita yanu maita mukupera kwa sondo
1: sapiona pia tipe
0: ndima 90 alikusala.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Adikani tapera kubva mazinji kubira kukhuli kwa Radio Msambiki kumaputu tabva zvirikuitika mutsiko namadziko akunza nguva saenda sabva zaita zisere namavini masero 8:08 nguva yakuti tipinde mumazinji ya mprovinsia ino ya Manica.
2: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki miso provinciali ya Manica inanga ichopasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirikwe matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
1: Chibese kuna mwense mulikutibva wadikani mabasa ano nyamsuno chiposi nsiku makumaeri na zisere samwezi uno walupsa kana kuti September gole la zvosvere na magole makumi maeri na matanhatu nyamsuno tina mabasa alikuti iyo sakatalo wakutoma wabati la Frelimo muno mumanika Tomashi Shango adaoneka dzulo achisenzera ku distrito la Manica makamaka pa Igreja Assembleia de Deus Internacional uko wadaenda kiafikisa zvinadiwa mabasa zvakuemba kuitira gereja iri mabasa kuti tinampasa papindi la chiviri la kutoma tinafikisa masoko nyamusuno muna Suzerio Marcos na Selishnatnes Benjamin tirikuti pamberi na uvisisa mabasa likutewera. Pashino pano tambirani masoko. Mambo wa dziko lino Daniel Chapu alikubva natoma nyamusuno kusvikira musiku zitatu iye dziko la Botswana zvense mukusumurwa kwa mambo wa dziko iri Duma Boko zvipo zvakuti aendeke agarirana pantso aone izvo zvandikana kuti zviitwe mukubatana kwamadziko eMosambique na Botswana. Daniel Chapu alikubva nataoneka ari pamabiko yakupinda kwamagore makumi matanhatu kuoneka kwa mtendere mukati mwadziko la Botswana zviri kubve kuenda kwacho iko uku ari kuperekezwa na mukadzi Geta Chapo membro ya utongi pabodzipo na madeputadi Assembleia da Republika. Nyamusi unoshe zviri kubve asati aenda kuBotswana mambo Daniel Dapu Chapo zviri kubve anati atsogolera kufurwa kwa banja likuru ra mukati mwadziko lino richaitirwa iro kuMatola zviri kubve ralingana iro na uwana match wamagresha akusiyana-siyana zvense kuitira kuti pabodzipo aone izvinandikana kuti zviitwe mukubatana mumakani na zvense zvense kuitira kugara zvadi na kubatana kwa magereja kusiyana-siyana mukati mwadziko lino. Kudzati mukadzi wa mambo Geta Chapu zviri kubva nati aoneke nyamusi uno nguva zino isi achienda kuInfantario Primero de Mayo mukati mwataundi la Maputo kuenda kuyaona padhuze izvo zvidabuda pakupitswa kana kuti pakupsva kudaita mbuto iyi yakukonchesa wana vashupiki kutsabuda ipapo zviri kubve mambo wadziko rino asati zvaendawo kuBotswana achati atsaoneka achienda kuMatola kumbuti yakonchesa wana awa kuitira kuenda kuyaona maramiro awo ari kuita iko uko. Enango masoko atinayo ari kuti iyo kuprovinsia ya Cabo Delgado zviri kubve mashimitari achiri kusenza kusvikira zvino pano uno makumi matanhatu pakufungwa kukadaitwa mbuto dzankhoza dzana na makumi manai na Septemba zvense na upanga uri kuoneka iko uko zviri kuitisa kuti wagari wa mitunhu ya Makomia na Meruku wafambe misinso kuitira kuti wakaoneke wachirapwa zviripo zvakuti vari kuoneka iko uko wambuto inaonera svankhoza uchisvikisa zimbuto sidokodoko mudhuze muna vanhu kuitira kuti wakakwanise kurapwa. Kudzati kuprovinsia ya Niassa kuri kuitwa zviri zvese mumiganhu kuitira kuona vanapinda nhando mukati mwadziko ratulino pabodzipo nomapanga ari kuoneka apa achiita zvakunyangara mumitunhu ya Marupa na Mikula apo ningashiripo golerino i wanhu wamadziko akunza makumi atanhatu na masere wadaoneka wachihirinzwa madziko aona kuti wakadapinda nhando mudziko latulino nekutendezwa makamaka kubwira madziko etanzania na malawi dzati ku inyambani mapolisi yalikubve yanati aoneke mangwana yachibudisa pamhene mabasi yakuda kuti wensi aona simfuti wachigala nazo nekutendeswa wapereke oka zvense izvi kuitira kuti kukochererwe ubandupando na upanga ingazvabudiswa pamhene namupi wamasoko kumapurisa kwenyamba nelsi yabata bvina avo futi vanasimfuti zakuti vanakakomakoma oka vachironza oka zvinodikana kuti ziperekiwe enango masoko atinayo ari kuti iyo muemereri wautongi kuprovhinsia ya Tete Christina Mafumo adaoneka achifamba kiaona mabasa ari kuitwa kuronzererwa kwamuseu wachinomwe izve unabatanisa makamaka Shangara na Tete apo aona kufamba kuri kuita mabasa aya achida kuti mabasayo aoneke achiitwa ninga munadiwa zvense kuitira kukocherera shumansho kudzati saka tari mukuru wabati la Frelimo Shakira Bubakar zvirikubve anati aoneke ali iye kuprovhinsia Nampula mukupinda kwansiku zitatu kubira nyamusi uno zvense kuitira kuenda apa kuona kufamba kuri kuitwa kuronzererwa kwagungano lachikumi na lachitatu richadzaitwa gore ramangwana iko uko zvense izvi zviripo pakubuda kutsindikidziswa zimbuto zakuronzerera gungano iri masoko ari kubwira iyo kurepublica democratica do congo yekuti utenda hwa ebola wadibala kushayika kwa vanhu vanapindirira zviuru zvitatu pavanhu vanapindirirawo zviuru zvisere wadaoniwa kana utenda uhu mukupinda kwanguva zviri kupi vanhu vanapindirira makumi matatu ndivo wadaoneka vachishayika na utenda uhu hwaebola makamaka kuprovhinsia ya Ituri kudziko iri la Republica Democratica do Congo mapitsiri akunza nyamusuno ndi aya Tete na magrawa makumi anai na mairi na Mpula Kilimani na muno mushimo makumi atatu na matatu Baira makumi atatu na Libotsi Lishinga Pemba na Inyambani makumi matatu Vilankulu makumi aira Mapfemba Shaishai kuchapitsira na magrawa makumi aira matanhatu kuzisire kumaputu kuchatonhola na magrawa makumi mairi na mairi oko ndiko kupera kwa masoko mchibarwe atitikanayo nguva ino mupenderera na mabasa ano toda kupinda mumabasa ari kuti iyo sakatali wakutoma wabati la Frelimo muprovhinsia ino yamanika Tomas Shango adaoneka dzulo sondo vachisenzera iye kudistrito la Manika makamaka mutaundi la Manikamo paigresia Assemblea de Deus Internacional Bairo Mahati Manyati zvikali mukati makwenda kesvikisa zvense zvinodiwa mabasa ekuemba mukati magereja iri ninga kukumbira kwavo vadaita pada zvisenzera iko uko siku dzapera sakatari mukuru wabati iri la Frelimo Pedro Kilish pazvino pano ibvani kuranga kudaoneka kuchiita iye Tomas Shango
3: tawana mukana wekuuya kuno kumanika kuzonamata nohama dzedu dziri uno kumanika tanga tiri kuno sondo yakapera tungamirwa ndi chef adjunta da brigada central kamarada Pedro Madera Gilich wanamati wedu wakakumbira mainstrumentu kushandisa pachechi piano alto falante nomamikro entretanto dauya ngekuti basa rinoita ibasa ratinotuma ndi president wedu Daniel Francisco Chapo inotauya zvara yamasiku yakuzozadzisa nokupereka chikumbiro chakaizwa wo makristu anonamata pa igreja ino ngezita ra president Daniel Francisco Chapo ngokutungamira kwavanotiita nokutidzidzisa kwese kwakanaka kwavanoita dawiya muzitarawo nyamusi kuzosiya a piano, ao clanch, numa microfone, que já quando se puxando só para chispar. Mas já quando se acusia socorro a canac, era cabuda, mo 11ª Conferência Nacional de Quadros, presidente, vaca de saúde, tinha de mudar e tece, tendo que partir a socorro a canac. Socorro a canac em Guiripi, drogo de ouro, o cruco, uma hospital, uma estrada, uma baça, uno de recupera, o de quando se coa canica edu, uma quando a canaca. Tese, tino fanda, o xandira, o de caedu e o anerugare. Tuana vai doende uma escola, tende já canaca no hospital, tixande uma munda medo, taca sununguca, tifambe madiro, o ciclo mascate, tino fanda, o changueteza, o nhararo, munica medo. Bangaita miyango zakasiyana siyana nozvibinga bingi kuwanda kwazvo. Chakakosha kuwana venyika ino kuti tigare pasi, tibhuye, tigadzirisane murugare pasina hondo nokuparadza zvivakwa zvakavakwa ngosimba redu tese.
1: Kalkulanga iko uko kwa sekretari wakutoma wabati la Frelimo mu provincia ino yamanika Thomas Shangu panguwa idapere kwa jense izvi nadiwa mabasa zvakuemba mugirezha iyi Assemblea de Deus Internacional. Ipapo padzoneka Pastor Paulo Simango achitenda na izvi ngatibve kulangawo kwachi.
3: Maita baba, Mario Kobo.
4: Tataka kumbira chimwe chadini? Gasara, gasara chi. Tataka kumbira chi.
5: Wedu chapu, munhu waMwari. Uya nona mata.
6: Yero uya nona to.
5: Zuvara unopinda muprovinsi yaye Manika. Takachema techiti. Vasabuda muno Manika. Vasinawo kutsika muchechi ino sezvaitiriwa nawawo. Kupinda munomu, noropa fati. Kutsika badi. Gutarino raropa. Chocho. Kumbiro takachimirira nokuti sezvo feri mupati yedu ikati tinou vanouya demesh tinotenda ere chechi ndoti chemo chedu rikupinda futi maenda aba akapindawo Manika muno province agenda yao
6: amena ku agenda
5: ngawatirangarire watsika umuchechi chiropa
1: kali kulanga iko uko kwa Pastor Paulo Simango pakubuda kutambira zvense izvo zvasvikiswa dzulo sondo nabati la Frelimo. Bas, adika ndapata shuka kumhera na mabasa ano zviri kuitika mudziko la Tril makamaka muno provinsia yeyabanika. Mukana Suserio Marcus na Silishina Tines Benjamin tiri kuti salani pamberi na ofisisa mabasa ari kutevera.
2: Maipera kubva zviri kuitika mudziko la Tril makamaka muprovinsia yeyabanika.

Ngekuda kwekupembera kwakupfuura kwemakore makumi mashanu nerimwe ekururuka kweradio Mozambique zvipamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro, emisori provinsi yelemanyika ichazunga ichiitisa show yezvekubika-bika kuratidzwa kumabasa akasiyana-siyana. Zvose izvi mberi kweimba inoshandira emisori ino mumugwagwa Dr. Araújo de Lacerda. Zvakadaro, nepenyuro ino inokoka kune vanhu kana kambani dzinonga dzichida kuratidza mabasa adzinoita kuti dzinge dzichiuya kuzonyoreswa musekretariya yeradio Mozambique mushimoyo munguva dzebasa kana kuti kubvira panguva nomwe nezvidimbu makumi matatu dzemangwanani kundobata nguva nhatu nezvidimbu makumi matatu dzemasikati kusvikira pamazuva makumi matatu emwedzi wagunyana. Munokokwa mose kuti munge muchiuya kuzotandadzana nevashandi veradio Mozambique mushimoyo pamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro, ngekuti tichazonga techitepenyura zviri pachena techiratidza izvo zvatinoita muzuva nezuva. Kunzwa hunyima mbari dzekumusana, uye uzozvonera pamhuno sefodya pamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro, pamberi peimba inoshandira radio Mozambique mushimoyo.

Ngekuda kwekupembera kwakupfuura kwemakore makumi mashanu nerimwe ekururwa kweradio Mozambique zvipamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro, emistori provinsi yeLemanika ichazunga ichiitisa shoo yezvekubika-bika kuratidzwa kumabasa akasiyana-siyana zvose zvemberi kweimba inoshandira emisori ino mumugwagwa Dr. Araújo de Lacerda. Zvakadaro, nepenyuro ino inokoka kune vanhu kana kambani dzinonga dzichida kuratidza mabasa adzinoita kuti dzinge dzechiuya kuzonyoreswa musekretariya yeradio Mozambique mushimoyo munguva dzebasa kana kuti kubvira panguva nomwe nezvidimbu makumi matatu dzemangwanani kundobata nguva nhatu nezvidimbu makumi matatu dzemasikati kusvikira kumazuva makumi matatu emwedzi wagunyana. Munokokwa mose kuti munge muchiuya kuzotandadzana nevashandi veradio Mozambique mushimoyo pamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro, ngekuti tichazonga techitepenyura zviri pachena techiratidza izvo zvatinoita muzuva nezuva. Kunzwa hunyimwa mbari dzekumusana, uye uzozvonera pamhuno sefodya pamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro pamberi peimba inoshandira radio Mozambique mushimoyo.

0: mushure mekambo akavatereri regai tidzoke zvekare tinge tichikurukura nomwangu wakana kuti waDaniel watiinawo pano mashoko enyu okupedzisera kana kuti yambiro yamunoda kusiya kuruzhinji
1: yaine yambiro inoda kusiya kuruzhinji ndeyekudai izvi kana tichirarama matinenge tichirarama mumaraini umu kana tichigara tinofanira kuziva kuti tikangozwa kakurwadza kashomanene mumwiri wedu tinofanira kumhanya tiende kuhospital tonda konzwa kuti ndizvipi hatifaniri kumira kuti nekuti kune vamwe angongozwa kuti pane zvaanenge achinzwa mumwiri macho anotanga kumira ndombomire kuti zvipi urare asi hatifaniri kudaro ukangozwa kachohosha mumwiri mako kana kwangakuza kurwadza mumwiri mako unofanira kumhanya kuenda kuhospitari unoenda kozemenwa aona kuti ndezvipi zviri kuitika mumwiri wako akora zvakungoti ndichaenda mangwana ndichaenda mangwana asvika nekuti malaria hatiri kutaura nezvao aya malaria anoraya inganguva shomanene unogona munhu kufa asi hatifaniri kuti tombomire kuti ndichazoenda ndichazoenda zviri nani zviri nani te wamwe anotoshingisa kuenda kubasa kanakana kuenda kumunda anozobva amwe kumunda kwacho anozoya chimhanya kuti malaria aya kana kuti ndichangoenda kotenga mapirisi uzoya watakurwa asi kumwa mapirisi usina kuzemea.

Chokwadi wateteri mange makaterera na utshure kwa kumzinda mkuru wenyika kumaput nguva dziri kuita dzo 11 nezvidimbu zvishanu dzinova idzo 11:05 minutos muzvidimbu zvishoma zviri kuteera tinenge takugupirai chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana. Pari zvino wateteri regai timbodai. Gumenimwe nezvidimbu zvitana tonzora chine 6 minutos. Nguwe kutinge tichikupirai kuchirongwa manika nezvikuitika matunhu akasiyana siyana chiri kuya mumepo. Ichokwadi wateteri tikumbosangana nezviminga mupini utinge chikwanisa kupira ichirongwa manika nezvikuitika matunhu akasiyana siyana. Asi tiri kuita zviri zvese utinge chikwanisa kukupira ichirongwa manika nezvikuitika matunhu akasiyana siyana. Nguva ndo dziri kuita idzo 11 nezvidimbu zvitanhatu 11:06 minutos munyika yeMozambique. Nguva yekuti tinge tichikupirai chirongwa manika nezviri kuitika mumatunhu akasiyana siyana.

Ngekuda kwekupembera kwakupfuura kwemakore makumi mashanu nerimwe ekururuka kweradio Mozambique zvipamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Outubro, emisori provinsi yeLemanika ichazunga ichiitisa shoo yezvekubika-bika kuratidzwa kumabasa akasiyana-siyana zvose zvemberi kweimba inoshandira emisori ino mumugwagwa Dr. Araújo de Lacerda. Zvakadaro, nepenyuro ino inokoka kune vanhu kana kambani dzinonga dzichida kuratidza mabasa adzinoita kuti dzinge dzechiuya kuzonyoreswa musekretariya yeradio Mozambique mushimoyo munguva dzebasa kana kuti kubvira panguva nomwe nezvidimbu makumi matatu dzemangwanani kundobata nguva nhatu nezvidimbu makumi matatu dzemasikati kusvikira kumazuva makumi matatu emwedzi wagunyana. Munokokwa mose kuti munge muchiuya kuzotandadzana nevashandi veradio Mozambique mushimoyo pamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Outubro, ngekuti tichazonga tichitepenyura zviri pachena tichiratidza izvo zvatinoita muzuva nezuva. Kunzwa hunyi mambare dzekumusana, uye uzozvonera pamhuno sefodya pamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Outubro pamberi peimba inoshandira radio Mozambique mushimoyo.

vatereretera kuna naira kusvika kumagumo kwezvimabasa muchimanyika nhasi musi wemufuro kudai kana wakambobva una Alec Macheso hanzi madhau taifunga kuti pamwe ihama taitomuudzawo zvizhinji tisingazi kuti ndachitozviisa pamoto regani mwenda kumaputu zvekare ndienda kutora kambo kubva kuna D-Lon na Hot Blaze nekambo kanoti Segiri and Friend

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pneumonia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramu edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitana inoutongo ndemerero yedu huru indaramo Antonio inda yei tisikaoni mambure ako anovhikira nhunga akaturikwa
2: hama yangu kuturika mambure avo kunoshupa handina mbuto kwayo yekuti ndisungire
0: handizvopi neniwo ndaifunga kudaroko onai nini ndaseenzesa uridzino zvivhikiro zvinouya mupakoti remambure anovhikira nhunga ndowasungira munhungu dzenyumba zvinoku ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika
2: zviro kwazvo inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa
0: handizvopi uye zvatonaka Antonio kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovhikira nhunga usiku uri wese nhunga hadzichandinyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira
2: ndichaedza nyamasuno kamhare ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote
0: ndizvo kamhare usasiye kuseenzesa mambure ngendaa yechimhingampini zviri nani kuruza museswa mung'anani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira
1: kuturika mambure anovhikira nhunga akoshupi seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu kumbira rubetso kudai zvikaita zvinodikana kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga mazuva ari ese nokudzivhikira muzhararira
0: watai usiku uri wese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugore rese uye dzivhikirei muzhararira ndemerero yedu huru indaramo mbuto

0: Nhunga usiku wese nhunga dzichande nyangadzi uye chinyauka machangu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasunu kamare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamare, usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mamburi anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemamburi anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira muzhararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemamburi anovikira nhunga. Korerese uye dzivikire imo zharadida. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute non rangeso.

0: masoko
1: om provincia josofa la manika pomo no inyambani
2: siku wakanaka kumurumwese imku masoko parino zuwa aru inyamasi heo msiru wacho unozo za uhwa mangwana muno mu provincia yunyambani amjuro kana kuti fafanya yokuperekwa kwa mvuti no ochinuguru rokupeja hugevenga mamus mambaruche inozo otungamirihwa mpa shwangisive na kuri komandanti general uma polícia kumambo omu district robeira provincia sofala ngwarikonika uchizvirongerera nochiniguruo rakupinga zvese zviya zvinozomuswa ngupa matongonda omvura ari kusedera reepuka shuvhoza muprovincia manika chegirita chakaimisihwa kupinga mapope mumbuto jobabasa chiri kuvangisira mupango yakarongeka akuna vashande nochiniguru rokuda kupinga mapope uwari imusoro wemasoko kwapi arongotwa pomwe ari kuza koverengwa ndini ari mindo masink kumuchijombepo kuna Luis Batista tichiti mashirenyi ngonjira jakanaka pauno mkuu atinoti wananyi masoko makuru o provinsi juwari jondhatu inyambane sofala pamwepo nomanika muprovinsi yu inyambane pedopo zuru zirongo muna zovandu vashi huwaji angondu waji joku siana siana vakawa vashibudira mkati mufafanya yu hurapi ya yakawa ishitika muno muprovinsi yu inyambane ngopa kucherekeje huwa kuzuwa ru masocha 25 de setembro hapa mtengu uwari mazana matatu ungo vea vatenda vakawanika vashizwa operasaun no chini guru roko urapa ntenda iyo pus pamwepo no jimweni ntenda jagadaroko jinofabirana no kupindirila kukuhiwa kumunyo jinozoya sal nao iyo dadu fafanya iwari ngoia nchukadi yakava shitika kuna nyumba johomi jo shikuki masinga panda jangamu zavala pamwepo no panyumba huru yohome yomudorobaro inyambane Mauro Gilovisa na kuri mtungamiriri wechikwata acho majisa chiremba na kuri masocha akavashwanika pakati pobasa iriwari vareva kuti fafanya yafamba ngumpanda mahwe kuchioneka kuti variyo vazinji vandu varikuvetera kuurapwa humambo wadorobo kustongira rosusu ndenga muprovinsi yomanika wabatisa pedopo 2,400,000 metikais mukati mokuwa kwa kubazari rinza gururu pa bairo muzoroya na kuri bazari rakavarishu kwa nguhu hakuna viki rakirira va Manuel Sumila na kuri mtunga miriri humambo wadorobo kustongira roga rosusu ndenga vareva kuti bazari iluari lava kwari rinozo zisa rubudiri lopa mtundu pa mwepo no kupa matengesero akanaka kuna vatengesi vopa village rosusundenga va Manuel Sumila manyengeja vashiti ngopa mtengo ovatengesi kunozowanikavo kusvipira kwavo mukati mokuripira shango nochiniguru rokuti kupindirire kusvivakwa amweni mabasa vatungamiri vodhorobo rokutongera rogaro inyambane ngo varikwanika vachitsvaka mazano okuti vararame kana vatengesi vabudirire mukati mokuripira shango rimwe kogwancha rikutevedzwa ngo humambo dhorobo rokutongera rogaro inyambane ikunyorera vese ve vanowanika vachiita basa rohutengesi nochiniguru rokunyengejera mutengo woshango jinoripihwa mudhorobha roinyambane mukati morino gore kuri kurikwa kuti kunozo ripihwa shango mari inopindirija 60 milioni jomitikaish kaveta dakara pa mweji uno washikumiana kwa kwanisika basi kuripihwa shango mari inopindirija 33 milioni jomitikaish imare ya irikwanika shibudirira ngopa basa rokutengesa kupekejwa ko lisensa jo kutengesa pamwepo no kuuza uhwa ku oduati izwaro akuna veya vanodakalira kubatisa mavu vapurukiri aya ngenga masoko makuru kuna provinsi ya jo inyambane sofala pamwepo no manika. Asure kumasoko makuru zvino izvi tinoti ngatiwa nenye kureba ko ayano amweni masoko tishitangira mu province ya Sofala kwa pingo pa doroba Robaira hapa mkuno matongonda uri kusederari vatungamiriri vo doroba no humambo district ngo vari kubangisira mabasa kuitira kuti zvimuso zvinopereka ngonda vajomatongonda omvura zvichada akupingirijira maponero ovararame vopa doroba iri wari soko rikurebeswa ndi Jose Manuel.
0: Droba rukushonga loga robera mukati mwa provinsi ya Sofala liriku jinasirira ngompanda marwe mukati mwakuda kuzopinga ndambi kuzobahwa ngomatongonda omvula nyamwaka uno kudaloko mkuvu omatongonda omvula ukwenda uchisedera parukumenengwa kuti kubeihwa mushasha iro jinopopomesa kumwadakala mujombe guru imabasa mamwe arikuizwa nenga kuvereketa kuvaita mutungamirire vanovonerera ngo urupambandiri vasande Carmona ati zvese zviri kufamba ngompanda marwe pamukuvu yovaida vijana naitisu Radio Mzambiki. Mukuruwane uwaru wapindirira shinanga kuti kuna maitiro macha mukati mukuda kufika magaliro okushata kana kusandrujika kukunja zvese izvi mukati mukuda kuponesa kuna vantu. Vakumbiravo kuti bungano rinopona mukati mudoroba Robera ludikana kuziva kusheja mbwani ndambo nokuti kufunyunguravo makwanja anopopo makumwa kuti ifambe ishikana mpingombini. Vasande Carmona vapindirira vashinanga kuti matongondo mvura ogumepo atizodi ndango mundaunda uno imukuvo kuzvinasirira ndipo ivona nenga vamwe vanoshanda padoroba rokutanga roga Robera varikutanga kuita mushando kuda kubesa kuna bungano vashikumbira kuti bungano ngaritevo amweni mabasa anobesana navona. Ngatizwe.
3: Se forem a sair daqui, a ir nessas zonas onde encontrar pessoas a trabalhar, tudo a olhar para essa época chuvosa que nos avizinha, estamos a fazer o trabalho de abertura de valas, que é trabalho já constante, que está sendo feito, abertura das novas valas.
0: E isso, trukutanga kuna sirira, mushashairu jinopopomesa kuma. Trukucha, uhwalu kutikuma edigana iyo no banjero kupinda kwenda maji makulu, kujombe. Jotinodavo ibungano pa umwe no umwe mutundu. Vazwanane, makwanja nopopo mawe ya kuma, ave akashama kuti mvula yo gumepo kuti maina babana, viani mozovona, kuma yo pinda, akushikalipi kuzo kuti kuna ngozi vantu vatohu wango kuma, tozo kuti vantu vazalihwa, jinozo tinyangaja pa mkuvu ontoo, jinozo nesa kuda kwenda kutakanyula kuna vantu. Mazwi, avirketo ngo mkuruwane, anovonerera urupa mpandiri mukati mudoroba Robera, Vasande Carmona.
2: Kuitira kupinga kupindirira ko hugevenga muno munyika yo Musambiki mapolisia anozotanga chipirichino nofafanya yokuperekwa ko mvuti ichinowanika munyara mu vandu vashikaba masocha kana no mapolisia pamberipo kuzauhwa kofafanya iwale kunozobudirira va Juanqui Sive na kuri komandanti jeralu mapolisia muno munyika sokoro kuti chipirichino kunozooneka kuzauhwa kofafanya yokuperekwa komfuti akana pistola mguguda nojimwene jinobatiswa nojia jinoizwa mamuzi rapua kuna wabasa ora jimusambiki mba nefse bata na kuri mtakura izwe pa kumando provincial yope rie mengatizwe nye mazwe avo wa nefse bata
4: ape rie mepela tudi cidadãos para ki kora o lokal será a praça da marinha ki vai receber este infinto. Apelamos para que todos aqueles cidadãos que têm armas de fogo nas suas residências ou que conheçam indivíduos que portam armas de fogo ilegais para que dirijam-se ao local e façam a entrega voluntária, porque a PRM estará lá para receber. Apelamos que não fiquem com as armas nas residências, porque as armas não só perigam a vida do portador, mas dos outros que estão ao redor. Apelamos àquele que tenha qualquer informação que seja útil para a polícia e faça a denúncia.
2: Com o Vereketa, com a Nércia Bata,

0: mangange emisora provincial sofala pomwe no maniko siku nyamasi mpuruko yango ndiko raj Mosambiki kunanga kuti shinongwa chana chindocho shinopinda madimingo esepo nguva chakakwa na kuita hajo gumi jo husiku Almeida ngwapi makwanja ako mdavijano tichito kama utabui ngundava jo mpikizano unosukuimba sofala makwanja ako mdavijano numero
1: numero
0: vantu vakananga kuti vantu vanazvo unombesera unabesera
1: ndizvo andina
0: kaveta vantu vakananga kuti ndira kubesa kamu kuna mtetembo Almeida akutanga kuimba ada kusivikavo ada kugumwavo ntambo mtundu jokusiyana siyana kaveta ngwapi makwanja ako unoshandisa MCL Moftel Vodacom
1: ndirushandisa Vodacom
0: nanga makwanja ako
1: Moftel 87 88 05 632
0: pinta isso
1: 87 88 05 632 sim
0: remoendo no Vodacom
1: no Vodacom 84 44 16 328 84 44 16 328 84
0: Shadakacha vapurukire kamo vanurika voradio Mosambiki tazwa kamo makwancha omtotembo takoka usiku onyamasi anozi Almeida. Almeida onembesero.
1: Andisati ndanai.
0: Jese upula nyemba no mshana.
1: Ndzonda kama.
0: Musimba lako.
1: Musimba lako kama.
0: Unotapa mazwi mshakade unulipa mtongonyo.
1: Pangoma
0: chako.
1: Ngoma imwe i 400. 400.